karena apa? Anda dirinya fana. Apa tidak? Apa tidak ada jenis-jenis? Sebenarnya ada sahaja ini yang sebenarnya konkret itu. Karena Allah tidak karena apa? Allah tidak berhingga. Karena Allah tidak syariah itu di sana Allah wajib sana. Karena Allah tidak berhingga. Yang kena ini kan fitra. Itu banyak yang nak buat itu ini. Yang ini berkena. Maka ini jenis ayu wa suhuwane kuwama bayiwa. Gara kena yang itu. Agurahan. Karena ini jenis ayu wa suhuwane kuwama bayiwa. Anak-anak sudah jenis gaya. Bukan cita.

Assalamu alaikum min al-nikahi. Nikahu kuma sunan jima'i ne, sunan daura aure ne. Amma kuma ya ji karfi wajen kiskina ne sunan daura.

haka ne alhajin hukudaji daraktan gidauniyar Gandija Foundation bisa wannan niyya ta jagororin gidauniya musamman ma daga ya mai aikin Dr. Abdullahi Umar Ganduje da mai ɗakin sa uwa goye marayu Professor Hafsat Abdullahi Umar Ganduje waɗanda suke ba da muhimmanci akan ilimi da tarbiya musamman ma koyo da karantar da alkur'ani a tsakanin yara da matasa. Masha Allah da irin karatuttukan da ƴanku daga cikin shirye-shiryen gidauniya na raya addinin musulunci ta Ganduje a cikin ɗaya daga cikin aikace-aikacen ta 11 inda take shirye musabaka kowace shekara domin zabar da yara da kuma matasa akan koyo da karanta alkur'ani mai girma. Madalla da akan wannan muhimmin aiki wanda duk aiki ne na mutanen da suka sadaukar da kansu lafiyarsu dukiyarsu domin gobensu ta yi kyau ta yadda za su girbe irin alkhairan da suka shuka. Allah ya karɓa musu ya sanya musu a cikin mizaninsu na kyawawan ayyuka ya shafe kurakuransu amin. Da wannan ne shirin namu zai sa aya har sai makon gobe da yardar Allah za mu sake dawowa mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin shugaban gidauniyar Ganduje Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON Kadimul Islam kuma shi ne ya ɗauki nauyin shirin kacokan bisa jagoranci na alhajin hukudaji Abdullahi Garba Muhammad Dawakin Kudu shi ya shirya shirin tsaf. Ni Aliyu Ismail Isu na gabatar ke fatan Allah ya jibanci lamarinmu ya saka wa kowa da mafificin alkhairi amin. Bis salam ma'assalam.

Dr. Olatun Jiala Hausa ya bayyana tsarin zai baiwa hukumomi damar gano yaran da ake bukatar tallafi da tsara manufofin ilimi bisa ingantaccen bayanai da kuma karfafa yaki da matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta a dukkan jihohin Najeriya.

0: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka dai. To Mallam Abubakar ya ake ci gaba da gudanar da hutun karshen mako. To na baka dama ga shi da mutum uku. To ya rasa na rasa wannan line da fatan zaka saki shigowa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To line naka dai. Akwai matsalar network kenan. Assalamu alaikum.
1: Amin alaikum salam.
0: Yo barka dai.
1: Salamu barka da aiki.
0: Barka dai ya kokari.
1: Alhamdulillah kana tare da baban Nuhu dan gaba samun gurgun na karama ko kuma tirin wada.
0: Masha Allah baban Nuhu. To muna godiya sosai da kasancewa tare da mu. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Rahmatullah.
2: Dadi barka da dadi.
0: Barka dai. Muna tare da ke.
2: Na'am, sunana Mujahid Ali.

0: Mahmud Gwadon da Sabari.
1: A Majari a garin.
0: Alhamdulillah.
1: To masha Allah.
0: Abangai su Alfa tan alkari ga abun musa dake unguwar Ayaji. Akwai Mahmud Inuwa Shado kofar waika.
1: Ya sha Allah.
0: Akwai Shamsu dan Hajiya na Ibawa.
1: Na Iba.
0: Sadara Mujahid Aliyu Muhammad Gwadon da Sabari. Ayaji muna tare. Allah ya kara lafiya.
1: Allahumma amin. Ina godiya mubarak Allah ya bar zumunci. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To sagir muna tare da kai. To na godiya Allah ya saka da alkhairi.
2: Ina gaida Hajiya Muke Abdullahi.
1: Masha Allah, mun tana gidanka.
2: Ina gaida Abubakar Musa.
1: Na gaida baban wa alaikum assalam wa rahmatullah. Muna tare da kai. To masha Allah Mallam Jamilu. Gaida mutum ku.
3: Amare ne muku fata alkhairi ne. Ne ne ka sa mun dai sai ta ga. Ne?
1: Ina tarar kai.
3: Ina muka sai sa mun dai sai ta ga Amini na Mallam Sani Muhammad Jan Sama. Ka so tarauni. Dan da dan uwan sa Muhammad Inuwa dan da
1: to masha Allah.

0: makaranci ya Asabe wannan tagumin kuma fa
1: tunanin makaranci yasa da Ahmad nake a ce shekara da shekaru ba canji
0: kwantar da hankalin ku uwar gida wannan Naisira ne wannan kuwa na Ahmad ne

rundunar sojin Najeriya ta gargadi sabbin jami'an da aka yayi akan amfani da kafafan sada zumunta. Hukumar yaki da sha da fatocin miyagun kwayoyi ta kasa ta dakile safarar hodar Iblis zuwa China da Italia. Wani jami'in soja da dan sanda sun mutu a yayin dakile harin yan ta'adda a jihar Zamfara. Daga ketare Iran ta ce tana daukar dukkan wata barazana da ake yi mata da muhimmanci.